0: Rupa jana tilinga. Kami.
1: Gagal rupa jawa menguting. Bulu wani di rupa pola.
0: Nuena kermola lagi na para kelingutnya. Loka jawa.

0: aman catan dong, nang catan catan nadah, lipka tegel gay mor merka.
1: Oh, kau dekat mana kerja orang Amerika dah kuar kopi, orang ni tiada kerja lewi. Aduh, kau kini nak kuar, ini pura gawat sih.
2: Titi Winyo, ini begini, kau all radio keken. Titi Winyo, all radio. Iyo mye kere wer kwaro
3: Alishani winyo kwa
4: Bibi mar me pacho
2: Iti winyo or radio Iyo mye kere wer kwaro
3: Alishani winyo kwa
4: Bibi mar me pacho
2: Iti winyo or radio Iti winyo
4: Iyibi
2: yibi kai or radio keken

0: Bébé en broyant. Aradisi gono. Aradisi arwara. Ginwo kiri kampala. Te dugu nwe yen yo me bino dong. Lira di swingina me miro pe nwe be en broyant. Hein. Don clac. Ogwana no le wanu kwoi. Yin won giri kampala te dugu nwe yen yo me bino dango munis por gina me miro pe nwe bi on poyo meya umo de nyoro lwa ko yero yin won giri na singa boy te dugu nwe yen yo me bino dango munis
1: et winyo o radio
2: Kelamatin gilung rai. Kelamatin dengan minor pewordom. Kelu piutom bangka di negara pedang ling. Mau barang rai dengan penjara.

0: Mama bara rigi nenu mweluche
1: chile mjuyu duj tiana ndo
0: mama tiana rika chila kiri waro chile mjuyu weng uya joni mama yeru ya wang welu chile mjuyu duj baba piara rika choo kwa kode chile mjuyu ajoni baba toa mama we ya doa toa mama chile mnagaba koriga winyo ponyo ibero ponyo buna anakwari chile mnaga mla ibero bole bia akama pigo pongle madoa toa chile mnaga choo ibero bole chile
1: iguma ber baba
0: mama
1: abwari dagatal
0: tenu mchisa ti dispensari
1: chisa takinene tabera
0: pedo te wante ngiyo Hecho ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
1: Run to the doctor, run quickly, please.
0: Lo tetengwa ina kabo doctor karno achwebo anine itana. Amut bukadong kainge inlaki gomisi uku aber makafoldo chungmalo. Pora pora koma.
1: Doctor penyanyi agubi binu.
0: Anako batiye. Kepenyanyi tuwane chakara ni ngagubi. Anako biwinyo ba doctor. Tuwane obina tura. Ini cakap jujur barakane long makop piara dok itu yang apin, bukan nak ingurakane ne.
1: Etu peremi koma, ikan yang miu keuriwan nadui koma petuar doktor.
0: Doktor cakap pimau, ni aku biwinyo, anak kau biwinyo, ni nu remoni tag, konu remoni barak, ini nu mierita itu ada dekai kini winyo, anak kau biwinyo, amaya maniin, ita. Jadi dua orang, abichel, ajoni baba toma we,
1: ayah dua toto tajoni cili menang,
0: dan korea winyo kunyu, ibero.

0: bolo chimu leja e kale jado charo ni ae pe ma chimu wa pi anti yan kome kelo wa tomo lai yang e duom ni jan ko ke kare yeah wana dwe gomo lai mi kai wi Jamon, boleh gua sama laya. Eh, wih dia ngone roba. Aku apa ini kena? Eno. Mana punya mon, boleh gua sama laya. Mana punya mon, boleh gua sama laya. Eh, wih dia ngone rege gonya rene kena. Aite wot, aku pake ri wang pak. Nenu boleh pulau ini nusha. Ini yang dua aja.
1: Iti Winyo, or radio. E.T. Winyo, or radio.

0: Gagal rupa cawa menguting bunuh wani di rupa pola
1: nuena kermola lagi na para kelingutnya loka joga

na rida muguru ni mi anyu ni menyu na menyu mera bada mi anyu ni menyu na menyu mera bada yo ada Allah ta chun jo yo ada Allah mar kwa